0: itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brimkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI laporkan.

Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan optimal tak membebani operasional perusahaan.

0: memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
2: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
1: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci berbagai di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 5 sekalipun hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkap, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
5: Ya, sekarang di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya petugas kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
6: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Garut.
5: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrean keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
6: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
5: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
7: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
8: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
7: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
8: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
9: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
8: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan lengkapnya akan disampaikan oleh Hanif Arif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
11: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
10: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
11: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
12: 55 年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
13: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
11: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
14: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
15: At the request of China's ambassador, it was President.
11: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi. Ya, naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga semua apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal

dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Bupati Suhaidi menegaskan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Gayo Luas. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar berdampak bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, seluruh program penanganan dan perbaikan pasca bencana yang dilaksanakan kementerian maupun lembaga pusat harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Gayo Luas. Ia menegaskan koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memperjelas pembagian tugas antarintasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa proses pendataan lahan pertanian terdampak bencana masih terus dilakukan. Lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang dipastikan akan mulai ditangani pada tahun 2026. Namun terdapat sekitar 1.204 hektar lahan dengan kategori rusak berat yang diperkirakan menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Penanganan lahan tersebut membutuhkan normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung secara menyeluruh. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Takengon. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Takengon. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Takengon, frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Takengon, 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Mario Gensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin secara langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki 4 jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Yeah.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency atau phpmt.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer-BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga semua aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, kami akan temani program pagi ini dengan zona musik dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari dua dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh 2 negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi 3 negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jeut ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Rebus Panalaga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

0: Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
0: Republik Indonesia masih ada.
4: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Denil RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.
5: Baik, pendengar. Di manapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan kerwanikan Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi 10,1 MHz. Selamat menjelang siang pendengar setia era di Rimba Raya. Di manapun Anda berada, semoga hari ini tetap berjalan lancar, penuh semangat dan membawa kebahagiaan. Kembali bersama saya sendiri, penonton yang akan temani waktu menuju siang pendengar sampai di sore nanti dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, serta sapaan hangat khas RRI Rimba Raya dari Jalan Buntul Nakamega Jasi 43 Redolong di Bener Meriah. Bagi pendengar yang sedang beraktivitas, bekerja, berkendara maupun istirahat sejenak, jangan lupa tetap jaga kesehatan pendengar dan tetap semangat. Karena hari ini yang hebat dimulai dengan pikiran positif dan hati yang penuh rasa syukur. Pendengar di manapun Anda berada, kami sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti. Di antaranya adalah ruang stabilitas dan inklusi selama 1 jam ke depan hingga di pukul 11. Dilanjutkan dengan dinamika olahraga yang kami relay nantinya di RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya kembali kita ke RRI Rimba Raya untuk redlong siang hari ini yang kami akan sampaikan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia sembari kita menunggu di pukul 12 lintas informasi. Dan di pukul 12 setelah lintas informasi nantinya ada musik tradisional dan budaya hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Setelahnya lagu-lagu religi serta pilar-pilar islami kami akan putarkan sampai pukul 13. Sembari kita menunggu juga azan zuhur di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Di pukul 13 warta berita daerah atau kepersoni kita akan dengarkan informasi tersebut seperti biasa di era di Pro 1 Takengon. Dan acara yang ditunggu-tunggu pendengar hingga di pukul 13 Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan setelah acaranya ada cek fakta yang bisa kami sampaikan. Dan pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk perbicaraan yang bisa Anda ikuti dan semoga Anda terhibur dengan acara yang kami bawakan di edisi hari ini di tanggal 16 Mei di tahun 2026. Dan pendengar di mana pun Anda berada, mari kami hadirkan selama satu jam ke depan hingga di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga hari ini tetap berjalan lancar, penuh semangat dan membawa kebahagiaan. Kembali dengan acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan saya sendiri, Pak Onara, yang akan temani ruang lingkar Anda dengan beragam informasi dan musik-musik yang kami hadirkan sampai pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan tema pendengar di acara spesial sepak bola ini menembus batas suara dan rasa di lapangan hijau, selama 60 menit ke depan kami sampaikan informasi-informasi mengenai tema menembus batas suara dan rasa di lapangan hijau dan diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan putarkan untuk menghibur ruang lingkar Anda di pagi menjelang siang ini. Dan pendengar yang manapun Anda berada, sebelum kami sampaikan informasi pertama, mari pendengar kami putarkan lagu-lagu pop Indonesia sebagai lagu pertama untuk mengawali jumpa kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat menikmati.

Baik pendengar di Warna Pendana Perdana, kami sudah putarkan dua lagu pertama di acara Ruang Stabilitas dan Inklusi, dan semoga lagu tersebut bisa Anda nikmati. Dan baiklah pendengar di Warna Pendana Perdana, seperti acara di Ruang Stabilitas dan Inklusi dengan tema Menembus Batas Suara dan Rasa di Lapangan Hijau, kami akan sampaikan informasi yang bisa kami sampaikan untuk pendengar. Pendengar, sepak bola inklusi membuktikan bahwa suara dan rasa di lapangan hijau adalah milik semua orang melalui adaptasi aturan dan teknologi, habitat fisik maupun sensorik ditembus untuk menciptakan kesetaraan. Berikut adalah bagaimana sepak bola diadaptasi khusus untuk berbagai disabilitas. Yang pertama adalah sepak bola tunanetra mengandalkan suara. Pada kategori ini pendengar, suara adalah pemandu utama. Bola yang digunakan dirancang khusus untuk mengeluarkan bunyi nyaring saat bergulir, memungkinkan pemain melacak posisinya melalui pendengaran. Ada beberapa hal, yaitu panduan verbal, penjaga gawang yang biasanya non-disabilitas, dan pemandu di pinggir lapangan memberikan instruksi suara yang detail tentang posisi lawan dan arah gawang. Dan berikutnya adalah teknologi taktil. Inovasi seperti papan dengan kursor magnetik membantu penonton tunanetra merasakan pergerakan bola secara real-time melalui getaran. Berikutnya pendengar, ada sepak bola amputasi atau INAF, ketangkasan fisik. Pemain menggunakan tongkat, masa kami tongkat sebagai penyangga tubuh, namun tetap dilarang menyentuh bola dengan tongkat tersebut. Indonesia sendiri memiliki Garuda INAF atau Indonesia Amputee Football yang telah berhasil menembus kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi. Langsung saja pendengar, yang ketiga adalah sepak bola cerebral palsy atau CP dan intelektual. Sepak bola CP dimainkan dalam format 7-7 dengan ukuran lapangan dan gawang yang lebih kecil untuk mengakomodasi mobilitas pemain. Dan berikutnya adalah inklusi intelektual melalui organisasi seperti Special Olympic Indonesia atau SOILNA. Anak-anak dengan disabilitas intelektual berkompetisi dalam lingkungan yang sportif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial. Meskipun aksesibilitas di stadion besar seperti pada persiapan Piala Dunia saat ini di tahun 2026 masih menghadapi tantangan biaya dan fasilitas, komunitas lokal terus bergerak maju. Dukungan seperti audio deskripsi dan siaran radio deskriptif menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk tetap bisa merasakan atmosfer pertandingan yang seru. Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih ada informasi lainnya pendengar yang bisa kami sampaikan seperti profil, fasilitas, inovasi, dan tantangan. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRD Rimba Raya di frekuensi 10,1 MHz.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia, menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Baik, pendengar di Mart Perdana, masih dengan saya sendiri, Pandu Nara, yang akan tahun ini, Ruang Lingkar Anda. Masih dengan acara Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Semua benar adanya, kau berpaling dan membagi dua cintamu padanya.
0: Pendengar di Mart Perdana, mari kami sampaikan informasi. Selanjutnya, masih kami sampaikan informasi dengan tema Penebus Batas Suara dan Rasa di Lapangan Hijau.
1: Engkau memang lelaki yang tak.
0: Berikutnya yang akan kami sampaikan untuk pendengar adalah profil tim nasional dan prestasi terkini. Indonesia memiliki beberapa tim nasional khusus secara aktif berkompetisi dan menorehkan sejarah di kancah internasional seperti Garuda Inap atau Ampute Football diresmikan pada Maret 2018. Tim ini berhasil menembus Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 di Turki. Pada awal 2025, mereka kembali bertanding di Ampute Football ASEAN Championship di Bangladesh dengan skuad yang didominasi oleh pemain muda. Berikutnya adalah Timnas Cerebral Palsy atau CP. Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke IFCPF World Cup di tahun 2026 di Amerika Serikat. Sebelumnya mereka meraih posisi runner-up di turnamen Asia Oceania tahun 2025 setelah memberikan perlawanan sengit melawan juara dunia Iran. Dan berikutnya masih ada disabilitas intelektual pendengar melalui spesial Olympics Indonesia atau SOINA. Tim sepak bola disabilitas intelektual Indonesia pernah meraih status juara dunia pada tahun 2024 kemarin. Selanjutnya pendengar, masih ada banyak hal yang bisa kami sampaikan, yaitu fasilitas stadion yang ramah disabilitas. Ada beberapa stadion pendengar yang utama di Indonesia telah direvitalisasi untuk memenuhi standar aksesibilitas internasional. Yang pertama ada di Jakarta, International Stadium atau JIS menyediakan fasilitas komplit mulai dari toilet khusus, jalur akses yang nyaman, hingga area menonton khusus bagi penyandang disabilitas. Berikutnya ada di Gelora Bung Karno atau GBK, memiliki area drop yang terintegrasi dengan tram, lift, dan ribuan blok pemandu atau golden block di trotoar sekitarnya. Dan yang terakhir adalah Stadion Manahan Solo dan GBT Surabaya, terus menyempurnakan akses tribun khusus agar lebih landai dan mudah jangkau langsung dari gerbang masuk utama. Masih ada dua informasi lainnya yang akan kami sampaikan setelah lagu-lagu berikut. Jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20 Nova Arianto tentang Piala Dunia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi yang kami akan lanjutkan informasi dengan tema menembus batas suara dan rasa di lapangan hijau di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami akan lanjutkan informasinya kali ini tentang inovasi untuk penonton disabilitas sensorik. Nah, pendengar, inklusi tidak hanya tentang pemain saja, tapi juga pengalaman penonton di tribun. Ada dua hal, yaitu teman bisik, sebuah inisiatif komunitas viral di tahun 2006 yang membantu penyandang tunanetra menikmati pertandingan melalui bantuan deskripsi suara langsung dari tribun. Yang kedua adalah audio deskriptif komentari. Masih kami komentari. Komnas Disabilitas mendorong penggunaan aplikasi pada smartphone di stadion yang memberikan gambaran detail suasana pertandingan secara real-time bagi penonton dengan gangguan penglihatan. Yang terakhir adalah tantangan dan pengembangan SDM.

Anda bisa mengikuti perkembangan terbaru mereka melalui kanal resminya Kemenpora atau akun media sosialnya Garuda Inaf. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi yang bisa Anda ikuti di Urban Stabilitas dan Inklusi dengan temanya Menembus Batas Suara dan Rasa di Lapangan Hijau. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan untuk Urban Stabilitas dan Inklusi sendiri bisa Anda ikuti kembali masih hadir di Sabtu depan di pukul yang sama juga dari pukul 10 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena waktu kebersamaan kita di Ruang Stabilitas dan Inklusi tersisa tinggal 9 menit lagi pendengar, mari kita nikmati kembali lagu-lagu pop Indonesia berikut ini sambil kita menunggu Warta Berita Olahraga di RRI Pro 3 Jakarta.

Sevilla amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73. Serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
2: Absolutely fantastic, brilliant.
1: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para penonton dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions luar biasa.
2: Again, in Champions League, really fantastic.
1: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan. Terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
3: Damaging because we needed either a win or.
1: Sangat mengecewakan. Karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti. Harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

tim besar negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.8.

0: You know, still many things that we...
1: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di pabrik. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini, motor bekerja cukup baik. Tetapi sekarang, kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan debat pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Kyoto. Francisco Bagnaia juga tetap

0: I'm feeling quite good. It's true that the
1: same as you buy, you know, namun perasaan dan otak ini agak aneh karena sulit untuk mendapatkan grip dan perubahan yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik. Tetapi secara keseluruhan, saya bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil

ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1.

0: 1-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruth sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruth mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya pada saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruth juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniel Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberi kesempatan buat pemain-pemain yang jarang dipermainkan.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita kabut sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluli mengatakan anak tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia menguji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
3: Kita siap ya, kita berbola, tapi insya Allah saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi karena udah selamat bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah menunggu sama Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
4: Paraiba

sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Sigo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirachai Supun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal penanya dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 VFL 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka mempiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak mulut pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Gol pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di 5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu PGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan apa yang mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fabianto sukses mengendalikan kemenangan pada menit ketiga kedua. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Faizi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: Sebaliknya PT GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
1: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik.

Hasilnya memastikan Proton FC langsung buang sebuah ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan TGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 11 tadi, nggak di pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah menikmati warta berita olahraga yang disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya.

Selamat siang pendengar dari Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semangat aktivitas bagi pendengar yang sedang menjalankan kegiatan yang mungkin sedang mendengar lakukan dimanapun Anda berada. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya. Pendengar, sampai di pukul 12, mari kita menunggu lintas informasi tiba di RRI Pro 1 Rimba Raya. Seperti biasa pendengar, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan temani ruang lingkar Anda di siang hari ini dengan beragam lagu-lagu pilihan yang kami putarkan saat lagi. Dan setelahnya, informasi kami akan sampaikan setelahnya. Selamat menikmati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar, satu informasi sebelum lintas informasi kami sampaikan mengenai tim Was Haji DPR Republik Indonesia fokus awasi layanan jemaah di Mekah Madinah. Anggota tim pengawas atau tim Was Haji DPR Republik Indonesia Sally Andriani Gantina mengatakan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap layanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Mekah. Fokus pengawasan meliputi kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, catering, serta kelayakan hotel jemaah. Sally mengatakan DPR turut menyoroti kualitas catering bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, menu makanan yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan oleh jemaah. DPR Republik Indonesia menerima laporan adanya hotel dinilai tidak layak digunakan pada musim haji mendatang. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama. Sally mengungkap adanya dugaan overkapasitas hotel di wilayah Mekah berdasarkan laporan diterima oleh DPR. Hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga mendapatkan 64 tidur pada kamar berkapasitas 4 orang. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan itu menyebut jumlah jemaah haji reguler di Indonesia mencapai sekitar 203.000 orang. Data tersebut digunakan oleh DPR dalam evaluasi kapasitas layanan pemondokan di Mekah. Sally mengatakan pemerintah telah menyiapkan hotel jemaah di 10 sektor wilayah Mekah. Menurutnya sendiri, kapasitas hotel tersebut seharusnya dapat menampung seluruh jemaah tanpa melebihi kapasitas kamar. DPR Republik Indonesia mengapresiasi juga langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal menggunakan visa non-haji. Sally menilai koordinasi lintas Kementerian Imigrasi dan aparat bandara berjalan cukup efektif. Sally menerima laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongan kloter di hotel. Menurutnya sendiri, kondisi tersebut dapat menyulitkan distribusi makanan bagi jemaah.

0: Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.
1: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan langsung satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Informasinya pendengar mengenai Menteri PPA sebut paparan judul pada anak jadi ancaman nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifah Fauzi mengungkapkan sekitar 200.000 anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai lebih menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan anak dalam praktik judi online tak bisa hanya dipandang sebagai persoalan perilaku semata. Ia menilai anak merupakan kelompok rentan yang mudah menjadi sasaran eksploitasi digital akibat masifnya konten perjudian di internet. Arifah menegaskan pendengar, penanganan persoalan judi online pada anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan bagi anak dan keluarga. Selain itu, Arifah mendukung percepatan pemutusan akses terhadap konten perjudian daring dan penguatan sistem deteksi serta pelaporan konten berbahaya bagi anak. Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dan demikian untuk lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya dan dapat mendengarkan kembali di sore nanti tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan juga informasi ajaan. Juhur, di wilayah Kabupaten Benar, Meriah dan sekitarnya di pukul 12.32 menit, yaitu 30 menit tersisa. Dan sembari kita menunggu ajaan Juhur, mari kami hadirkan musik tradisional dan budaya, yang dimana informasi-informasi kami sampaikan untuk pendengar, dan kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia, kami hadirkan sampai acara musik tradisional dan budaya selesai.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi terkait dengan acara musik tradisional dan budaya dengan tema kisah dan mitos di balik lagu daerah. Nah, pendengar, lagu daerah di Indonesia tidak hanya sekedar alunan musik saja, tapi juga sarana pelestarian budaya yang menyimpan catatan sejarah, nasihat kehidupan hingga urban legend. Di balik yang indah nadanya atau sakral, seringkali pendengar terdapat kisah nyata, legenda masa lalu atau mitos yang berkembang di masyarakat. Ada beberapa lagu-lagu daerah yang populer di Indonesia pendengar beserta kisah atau mitos yang menyelimutinya. Di antaranya bisa kita ambil dari Lingsir Wengi atau Jawa, aslinya adalah doa penolak bala ciptaan dari Sunan Kalijaga. Namun, karena sering muncul di film horor, kini banyak mitos yang menyebut lagu ini sebagai memanggil kuntilanak. Ada juga pendengar lagunya Nina Bobo yang datangnya dari Maluku bersifat nasional, terinspirasi dari anak yang bernama Helenina yang sering sakit dan susah tidur. Urban legendnya mengatakan jika lagu ini nyanyikan, arwah Helenina akan datang menjaga anak tersebut. Bisa kita ambil dari Sinagar Tulo atau Somut, lagu riang tentang nasihat cari jodoh. Mitosnya dalam upacara adat tertentu, lagu ini dipercaya memiliki daya magis untuk membangkitkan semangat para penarinya secara spiritual. Selain di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi, ternyata pendengar di Aceh ternyata masih ada kekayaan tradisi lisan yang sangat kental dengan nilai religius dan sejarahnya. Dan ada beberapa lagu-lagu daerah Aceh yang menyimpan kisah unik dan sisi magis. Yang pertama adalah Kuti Tiong, merupakan sayur Aceh kuno yang memiliki makna sakral sebagai mantra. Masyarakat meyakini lagu ini digunakan untuk berkomunikasi, menjinakkan bahkan memanggil sosok harimau putih yang dihormati. Dan masih ada juga yaitu Bunga Jompa, lagu ini merujuk pada bunga cempaka yang menjadi simbol kebanggaan dan kemegahan di masa Kesultanan Aceh. Mitosnya juga menyebut, sebagian catatan sejarah menyebutkan lagu ini sudah ada sejak zaman kerajaan Jumpa pada abad ke-7 dan merupakan salah satu kerajaan Islam di awal Nusantara. Dan pendengar, mungkin pendengar masih mendengarkan lagu-lagu ini, terlebih adalah lagunya Tawar Sedenge, yaitu berasal dari Gayo, tempat kita sendiri pendengar. Kisah ini diciptakan oleh seniman Air Musik. Lagu ini merupakan himne bagi masyarakat Gayo. Maknanya bukan sekedar nyanyian biasa, palingkan seruan untuk mensyukuri nikmat Tuhan dan membangkitkan semangat masyarakat untuk mengelola kekayaan alam di dataran tinggi Tanah Gayo. Dan pendengar, itulah dia beberapa lagu-lagu daerah dan termasuk lagu-lagu Aceh yang sudah kami sampaikan ke Ruang Lingkar Anda. Ada makna dan mitos yang hadir di lagu-lagu tersebut, dan semoga informasi tadi bermanfaat untuk pendengar. Nah, baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, informasi tersebut menjadi informasi terakhir di musik tradisional dan budaya, karena selanjutnya adalah lagu-lagu terakhir yang kami akan putarkan saat lagi, karena setelah lagu-lagu berikut, selawat, sembari kita menunggu ajian juhur tiba, kami akan putarkan sesaat lagi. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat juhur. Dan semoga pendengar kami kita kerjakan dan apa kita lakukan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Daerah Toko Barsoni di Radio Pro 1 Takengon.

0: Serut menyawahni kabar Iwan Laut si Serut. Berita terkini Ari Pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning. Kutelut kebayakan RRI Takengan menyawahan kabar seluni terlu jemat 15 Mei 2026. Biak sedere ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Kin mendukung program swasembada pangan nasional menerapkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah Munyuan Jagong kuartal kedua Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit.
2: Kin menerapkan program swasembada pangan nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah Munyuan Jagong kuartal kedua I Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit. Kegiatan ini pimpin langsung Urum Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Chau Dwi Susanto SIK MIK. Juga dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Benar Meriah, Urum tokoh masyarakat daerah ini. Wan amanati Kapolres Benar Meriah menyalahi Jagong si Iswana kin dokumen Polri wan menjaga ketahanan pangan nasional. Selainnya pemanfaatan lahan tamas inilah penting kin meningkatkan jumlah penghasilan pertanian petani tati sejahtera. Ketahanan pangan kena kunci kesejahteraan masyarakat melalui semuanan Jagong. Orang ini iharapan ini mendukung kedaulatan pangan, segargus meningkatkan perekonomian petani. Iprene, Toki juga walau penting perani, wan membeli hasil pertanian di masyarakat urung rebu pantas. Kerjasama murung antara pemerintah, petani, urung Toki ini kena walau iperlunan kini keberlanjutan program ketahanan pangan di daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengin, menyalahi kabar seluruh.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yuren Jaminan Kesehatan Nasional, JKN.
3: Pemkab Gayolues menaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yuren Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. PLT Sekda Irwansyah menyalahi program JKN ini bentuk nyata negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. Melalui forumnya, pemerintah daerah mendorong kuna kati tertib melebar iuran data kepesertaan. Mahani Ari RRI Takingin menyalahi kabar seluni.
1: Biak sedere kita pengi ngakami salahan kabar seluni Ari RRI Takingin. Inantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana saja Anda berada, selamat siang.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti Warta Berita Daerah atau Kobar Sony yang tadinya disiarkan di RRI Pro 1 Takengon di 53 MHz. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar dimanapun Anda berada, mari kami hadirkan Pro Dangdut Dangdut terlah kita selama 2 jam ke depan.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lakukan. Kembali dengan saya sendiri, Panonara, dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang siap menghibur waktu berdengar dengan alunan musik dangdut terbaik, dari klasik hingga hits terbaru yang bikin suasana makin asik dan bergoyang. Di Pacau Reskan langsung dari Jalan Putu Naka Payungaja Simpatika Redelong, benar meriah kami hadir menjadi teman setiap pendengar menuju sore yang penuh warna dan keceriaan. Buat pendengar yang ingin kirim salam atau request lagu favorit, langsung saja pendengar gabung bersama kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita seperti biasa, lagu-lagu berikut untuk lagu pertama di Pro Dangdut Dangdut Lah Kita kami akan putarkan untuk pendengar. Untuk lagu pertama di Pro Dangdut Dangdut Lah Kita adalah lagu yang tentunya sangat viral di tahun ini pendengar, yang dirilis di awal bulan yaitu di Januari, yaitu lagu darinya Kicau Mania.
1: Dangdut adalah kita.

pendengar dimanapun Anda berada, sudah kami putarkan satu lagu yang kami putarkan tadi di Prodangdut-dangdut terlalu kita. Dan tadinya lagu yang viral yang sampai saat ini masih didengarkan di Indonesia ini adalah lagunya Kicau Mania. Dan langsung saja pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lama-lama karena waktunya sangatlah terbatas, hanya 2 jam ke depan saja. Silakan chat aja bagaimana request ataupun mau salam-salamnya di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomornya kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati bersama lagu berikut ini. Dan nantinya adalah lagu dari Ayu Tinting dengan judul Sambalado dan juga Aksai Fit Maisha dengan judul Ketulusan. Selamat menikmati.

0: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu kebersamaan Anda dan kebersamaan kita juga. Udah lama pendengar, sudah 30 menit kami temani Ruang Lingkar Anda di Pro Dangdut, berarti 1 jam setengah lagi kami temani Ruang Lingkar Anda di pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi pendengar, silakan, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Waktunya terbatas pendengar, sampai di pukul 15 saja. Jadi bagi yang mau request silakan, ataupun mau salam juga bisa, kami akan bacakan pesan masuknya di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomornya kami sebutkan tadi. Dan pendengar, seperti biasa, lagu-lagu berikut sembari kita menunggu pendengar yang masuk di chat WhatsApp kami, kami akan putarkan lagu-lagu berikut yang dimulai dari lagunya Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Pendengar di mana Anda berada, kami masih menunggu kebersamaan Anda pendengar. Silakan, kami menunggu dan kami masih terbuka untuk pendengar yang merequest ataupun memesan salamnya di nomor 0853-8179-3206. Silakan, salam-salamnya juga bisa kami akan bacakan juga di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, nantikan tinggal sedikit lagi C-Fakta yang akan kami sampaikan nantinya di sela-sela prodangdut-dangdut adalah kita. Sebelumnya, lagunya dari Bang Roma Irama, kita akan dengarkan sesaat lagi. Selamat menikmati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, cek fakta kami saat lagi akan sampaikan untuk pendengar. Ya, di mana informasinya mengenai Indonesia tutup Selat Malaka adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang mereka dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termehawk.id setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kuncinya Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak menemukan informasi yang kredibel menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Informasi ini dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia terdapat memungut pajak dari kapal yang melintas Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta di siang hari ini, dan bisa mendengarkan cek fakta berikutnya di RRI Pro 1 Rima Raya di esok pagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, satu jam kami sudah temani ruang lingkar Anda, berarti satu jam lagi kami hadirkan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga dengan saya sendiri penonton yang masih hadir untuk menemani ruang lingkar Anda bagi yang sedang beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang sedang istirahat, sedang bersantai sambil menikmati pemandangan sambil mendengarkan kami di Prodangdut adalah kita. Dan silakan juga bagi pendengar yang mau request ataupun pesan salamnya, chat aja di nomor 0853-8179-3206. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagunya dari Pital Pia kita akan dengarkan bersama, dan termasuk lagu selanjutnya yang akan kami putarkan di Prodangdut adalah kita. Sembari kita menunggu pendengar yang request di chat WhatsApp kami, selamat menikmati.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia, menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Prodang Dedang Deter lagi kita, sedikit lagi kebersamaan kita pendengar, sedikit lagi 30 menit lagi pendengar, menuju pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Karena terbatasnya waktu acara ini pendengar, silakan kami tunggu kebersamaan Anda masih di Prodang Dedang ini. Mau request bisa, mau salam-salam juga bisa pendengar. Kami akan bacakan pesan pendengar. Tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206.
1: Hanya malaikat yang tak punya salah.
0: Dan pendengar, kembali kita nikmati lagu-lagu dangdut berikut ini sembari kita menunggu requestan yang masuk di chat WhatsApp kami.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saya Mudarif SPDI

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, silakan mendengar. Mungkin pendengar ada yang mau request ataupun salamnya di nomor 0853 8179 3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, ini adalah sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Jadi cepat-cepatlah, mungkin pendengar mau request ataupun salamnya di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, kami putarkan lagu berikut ini. Lagu dangdut tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, sesi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sudah selesai pendengar karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Kami mohon maaf untuk pendengar yang mau request tadinya. Ataupun salam-salamnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa ikuti kembali Pro Dangdut selanjutnya di pukul yang sama. Karena Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan satu lagu terakhir kami putarkan untuk Pro Dangdut ini. Dan setelahnya lintas informasi kami sampaikan untuk pendengar.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lintas informasi kami sampaikan untuk pendengar di sore hari ini di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Mengenai dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman bagi warga yang beristirahat pada malam hingga dini hari, Polres Tengah terus mengejarkan patroli gabungan antisipasi balap liar dan gangguan ketertiban di sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Sabtu 16 Mei tahun 2026 dini hari. Kegiatan patroli gabungan tersebut melibatkan personel Polres Tengah, Satlantas Samapta, Polres Bebesan, Polsek Kebayakan hingga Polsek Lutawar. Patroli dipimpin langsung oleh Piket Pawas Polres Aceh Tengah itu Mus Mulyadi bersama personel Pamapta dan Sabtu Polres Aceh Tengah. Sebelum melaksanakan patroli, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel dan arahan atau PP di lapangan apel Polres Aceh Tengah guna memastikan kesiapan personel serta strategi pengamanan di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menggunakan sejumlah kendaraan dinas roda 4 milik Satlantas, Satmapta, Pamapta, dan Polres guna memaksimalkan mobilitas patroli di lapangan. Kapolres Aceh Tengah, Muhammad Taufik SKMH mengatakan patroli rutin yang dilaksanakan hingga dini hari merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi aksi balap liar maupun gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus meningkatkan patroli rutin sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan pendengar di mana Anda berada, demikian untuk lintas informasi di pukul 15. Anda bisa dengarkan lintas informasi berikutnya di pukul 16 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sudah selesai pendengar. Gak terasa ya pendengar, sudah 5 jam kebelakang dari pukul 10 hingga pukul 15 kami sudah temani dengan beberapa acara dan hiburan melalui musik-musik yang sudah kami putarkan sebelumnya. Sudah kami putarkan untuk menghibur pendengar Anda, baik yang sedang bekerja, sedang istirahat, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasi pendengar yang sudah mau mendengarkan kami dengan acara-acara yang kami berikan dari awal sampai akhir. Dan untuk acara berikutnya dan penyiar berikutnya adalah rekan siar kami Bung Erik yang akan temani Ruani Garanda hingga di malam nanti di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari Ruani Garanda dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicara yang saya bawa ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: samping lo, anjing.
1: Gue kan gede, jadi gak mungkin banget nyuruh dari gue.
0: Ah, TGR. Siapa yang nyari lo berdua, ha? Gue gak nyari lo berdua. Gue cari Inga. Mana sih tuh anak? Oh, Inga lagi sama Darwin, Jel.
1: Tapi lah si Inga masih mogok ngomong.
0: Iya, kalau gitu lo berdua sekarang cari Inga biar gue yang bujuk, ngerti?
2: Jangan, ini belum makan, Inga.
0: Iya, Inga. Ayo, ya. Itu maksudnya, ya sobat.

karena udah ngucapin sesuatu yang gak pantas sama sekali buat ada ngucapin. Ingat, Darun tahu Darun udah keterlaluan. Makanya ini karakter lore yang pertama kali Darun berhasil bikin. Buat ingat aja ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar di RRI Ribare Bermuya dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar telah ditemani rekan siaran kita Mung Pane, dan kali ini saya Rikin Tona. Kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini hingga malam nanti, dan tentunya kali ini program Grenadio menemani ruang dengar Anda.
1: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: For Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI, for Yay Info.

Nah tentunya selamat sore untuk pendengar setia RRI Rimbar yang bermeriah dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar setia kita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di RRI Rimbar yang bermeriah di 90,1 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka PK Gajah Simpang 3 Redelung. Seperti biasa pendengar, dalam program Green Radio kita akan membahas informasi-informasi menarik seputar lingkungan hidup, gaya hidup hijau dan juga langkah kecil yang bisa kita lakukan demi menjaga bumi tetap sehat untuk generasi mendatang. Nah, dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema bioplastik, solusi ramah lingkungan pengganti plastik. Nah, tentunya plastik memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, botol minuman, sedotan, hingga kemasan makanan yang hampir semuanya menggunakan plastik. Namun di balik manfaatnya, sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan karena sangat sulit terurai, bahkan plastik biasanya membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk hancur secara alami. Karena itulah pendengar, kita mulai dikembangkan alternatif ya, yang lebih ramah lingkungan, yakni bioplastik. Nah, bioplastik sendiri merupakan plastik yang dibuat dari bahan alami seperti pati jagung, singkong, rumput laut, bahkan kulit pisang. Berbeda dengan plastik konvensional, berbahan minyak bumi, bioplastik sendiri pendengar lebih mudah terurai sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

0: Live for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, si Neng tega ah.
0: FYI for yay info.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Ternyata pendengar, penggunaan bioplastik sendiri mulai berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain lebih aman bagi lingkungan, bioplastik juga mendukung pemanfaatan hasil pertanian lokal. Bayangkan saja pendengar, singkong ataupun rumput laut yang selama ini hanya dianggap sebagai bahan pangan, ternyata juga bisa diolah menjadi produk ramah lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi. Meski begitu, penggunaan bioplastik masih menghadapi beberapa tantangan seperti biaya produksi yang relatif lebih mahal dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke plastik biasa. Nah, tentunya peringat, karena diperlukannya dukungan bersama, baik dari pemerintah, pelaku industri maupun masyarakat, agar penggunaan produk ramah lingkungan semakin meluas. Langkah kecil peringat seperti membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, serta memiliki kemasan ramah lingkungan bisa menjadi kontribusi nyata bagi bumi tetap hijau tentunya. Nah, menjaga lingkungan bukan tugas pemerintah ataupun aktivis lingkungan saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Karena bumi yang bersih hari ini adalah warisan berharga untuk anak cucu kita di masa depan. Mulai dari hal sederhana, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan juga tak terasa mendengar, kebersamaan kita akan berakhir di Green Radio untuk edisi kali ini. Dan semoga pendengar, tema kita bioplastik, solusi ramah lingkungan pengganti plastik, bisa menambah wawasan kita sedikit. Semoga juga informasinya dapat menambah wawasan kita dan juga menginspirasi kita untuk semua lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Ketona Peringar akan menutup program kita di Green Radio untuk edisi kali ini. Tentunya nanti kita di minggu depan akan kembali lagi di program Green Radio yang tentunya akan hadir setiap akhir pekannya di hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga lingkungan, kurangi sampah plastik dan juga terus sebarkan semangat hijau untuk Indonesia yang lebih sehat.

Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Ya, boleh mendengar, selagi kita akan menunaikan ibadah sholat asar untuk Kabupaten Bendo Meriah dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan terlebih dahulu sholawat Hibzul Bilal. Nanti lanjutkan akan kita mendengarkan dan juga menunaikan ibadah sholat asar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang

sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Nabi kami dengar lah. Demikian selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya tentunya kita temani ruang dengan Anda dengan pilihan selingan musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gua aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
5: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
6: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
5: Biasa bang, mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
6: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah abang. Apa aja abang buat kan? Ya, terserah abang lah.
5: Bukan begitu bang, kalau nanti longsor gimana?
6: Iya juga sih, tapi...
5: Udahlah bang, batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
6: Ya, baiklah kalau memang Rudy menginginkan begitu.
7: Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

0: kasih.
1: Nah, kali ini pendengar, kita temani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi terkini terkait BPOM terapkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern. Nah, Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan juga retail modern nasional. Regulasi ini mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan juga hypermarket. Nah, peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas sebagai pengawas obat. Nah, Direktur Standarisasi Obat dan juga Nafza BPOM, Ria Kristin, sebagai Siagian, menegaskan peringat seluruh retail wajib menyesuaikan aturan baru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM peringat juga merilis dan juga melarang validitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Informasi selanjutnya mereka sebelum kita bergabung nantinya dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 terkait gencatan senjata permanen dan juga akses kemanusiaan ke Gajah. Nah, tentunya pendengar, para diplomat senior BRICS mendesak kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza. Mereka juga meminta akses kemanusiaan penuh tanpa hambatan ke wilayah tersebut, dilansir dari Anadolu pada Sabtu ini. Surat itu pendengar disampaikan setelah pertemuan dua hari para menteri luar negeri di BRICS berlangsung di New Delhi, India. Selaku ketua BRICS, tahun ini pendengar melakukan dokumen hasil pertemuan bertajuk Chair Statement and Outcome Document. Pertemuan tersebut pendengar tidak terlalu menghasilkan pertanyaan bersama resmi karena adanya perbedaan pandangan di antara anggota terkait konflik Timur Tengah. Meski demikian, para menteri kembali menegaskan dukungan terhadap kerjasama BRICS di bidang politik dan juga keamanan. Mereka juga memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, budaya, dan juga hubungan antar masyarakat. Mereka juga mengecam dengan berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam dokumen tersebut, pendengar BRICS mengkritik serangan terhadap warga sipil, penghalang bantuan kemanusiaan, dan juga penargetan pekerja bantuan. Para diplomat pendengar juga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Nah, BRICS sendiri pendengar meminta seluruh pihak menghormati hukum internasional dan juga menolak penggunaan kelaparan sebagai metode perang. Organisasi tersebut pendengar juga mendesak gencatan senjata wilayah permanen Gaza dan juga penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Pemerintah Kota Bandar Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Informasi lainnya, MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimlo Semawi, Radio Asalam Uin Arani Ridarussalam Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempal Neng Aceh Timur, yang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
2: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen bahwasanya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Ini tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
1: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, ia serta disayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Wakil Wali Kota Long Sumawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, PD dan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Wakil Wali Kota Lok Sumawe Husaini SE secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jamaah haji asal Kota Lok Sumawe di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jamaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum menjalankan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, kemudian bergerak tiba pada hari itu pukul 02 waktu Arab Saudi.

0: bagi saya bagi Tuhan Haji yang Mabrur. Dan kami memohon Tuhan menajuk umi ini yang berdoa ke kamu menajuk pemerintah Aceh Raya Aceh Gubernur disanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh itu
1: Bukro
0: Menasuka yang mulia Wali Menasuka Bagi sedikit kepentingan Aceh Allah
1: Wali kepada para jemaah untuk mendoakan haji umumnya kalau semamai agar senantiasa memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa keluarga jemaah antar kesehatan para jemaah. Jemaah Haji Nawe Banda Jalak ke Bagian Muhammad Jafar melaporkan
2: dari Lok Semawi. Kita menuju Melabuh.

0: Dengar MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
2: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang ada di tempat kita ini.
1: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh.

0: Pekerjaan Perumahan Pedesaan Kemenpkp bahwa progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahririn.
1: Pemerintah Daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju Sabang.

0: Mendengar keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang, menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anggani. Berikut laporan Diana Fritaria.
1: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
2: Riding bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia bersama teman-teman kolaborator juga influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
1: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
3: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang pancahnya tinggi itu di tingkat nasional, sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang, baik itu secara sarana prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
1: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari ujung barat Sumatera, kita beranjak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Pemerintah Kota Sebelum Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Selengkapnya laporkan Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sebelum Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelum Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah. Upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelum Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas

0: siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sumpam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

0: masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada.
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Pendingin tadi pendengar telah kita ikuti Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh, dan kita temani ruang dengar Anda dengan selingan musik untuk edisi hari ini di sore ceria pendengar di SPRRI Rimba Raya Bermeria, yang kita temani dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Bayu.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iarap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayanti teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, baiklah pendengar, seperti biasa kita hadirkan kembali updatean terkini Gunung Kita, yaitu Gunung Murutelo. Laporannya per 24 jam, tanggal 15 Mei 2026. Untuk klimatologi, cuaca berawan, angin sedang hingga kencang ke arah timur dan juga tenggara, suhu udara sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada 4 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 10 hingga 50 mm dan lamanya gempa sekitar 17 hingga 19 detik. Ada 1 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 60 mm dan lamanya gempa 37 detik. Dan lalu ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3 hingga 10 mm dan juga lamanya gempa 63 hingga 66 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Murutelo tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya, peringat tingkat aktivitas Gunung Murutelo masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Pembuat laporannya sendiri ada Muhammad Saiful Julkiram. Dan informasinya sendiri kita input dari situs magmaisdm.go.id.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua.

baiklah mendengar, demikian untuk program kita di edisi sore hari ini dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanunggayu. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua.

yang terpuruk, bantulah. Piatu merunduk, si yatim belailah. Dia pun

ujung tanduk, dunia pun takluk. Kaki terantuk, jerit tangis beradu, merah gincu melingkar di dagu, indah dipandang. Senda gurau.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini terkait penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG adalah hoax. Dan beredar nggak di media sosial Facebook, tentunya pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan pendengar menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Nasir dari Tempo.com, Kepala BGN Dadan Hindayana tentunya menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapra pendengar selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada lokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP pendengar memang ada, tapi tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis. Karyawan SPPG tidak bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Demikian cek fakta, peringatan nantikan cek fakta lainnya esok hari tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman

0: buat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Nah tentunya selamat menikmati akhir pekan untuk pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga demikian untuk pendengar untuk selingan musim dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: RTI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa sih doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Itu ada yang jual sardeng?
3: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
5: Intermezzo.

Nah, terusnya pendengar, dikarenakan nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib, berikut kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi pendengar. Dan juga nantinya ada kita mendengarkan zikir Hifdzul Bilad yang nantinya akan kita lanjutkan mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga menunaikannya. Selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baiklah pendengar, demikian selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral, dan juga nantinya luar negara Anda akan kita temani ya, tentunya dengan pilihan program-program dari Pro 1 RRI Takengun hingga malam nanti. Akhir kata saya, kita orang petugas pamit undur diri dari ruang negara Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
1: Presiden Prabowo.

0: Jakarta berita selengkapnya 16 Mei 2026 bersama Fajar. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni.
2: Di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.

0: melaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Ya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

0: Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jemaah Muhammad. Jemaah.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum bangun, sama-sama menjaga cuaca yang ingin diperlukan pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, ya, karena kain haram, tentu akan menjaga kain haram sendiri. Karena selama di pesawat, ya, ini perlu selera selamat sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim Kesehatan Haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di Kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
1: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon bersama saya Fajri. Menemani kebersamaan kita untuk malam ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kebersamaan kita hingga tengah malam nanti lewat rangkaian program dan informasi. Jangan lewatkan malam ini program Karaoke Udara dan juga program lagu Gayo, lagu program budaya yang menemani kebersamaan kita pendengar. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM.

bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita malam ini, sembari menanti dapat bergabung bersama dengan Masjid Rohama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan Isya langsung dari Masjid Rohama. Pendengar, untuk waktu Isya kita malam ini pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam pendengar untuk anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Seperti biasa pendengar, saatnya kita ikuti untuk mini drama yang akan menemani kebersamaan kita untuk malam ini dan merupakan produksi dari RRI Takengon. Selamat malam untuk anda dan selamat menikmati rangkaian program dan informasi mini drama produksi RRI Takengon Warisan.

0: Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 7 hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati, kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
4: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
5: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
3: Dengan 1 koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
6: Cari kontrakan, Dik?
5: Iya, Bu. Kalau masih ada.
6: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih.
5: Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
3: Mira menatap rumah itu, sederhana, tapi hangat.
5: Saya ambil, Bu.
6: Bayarnya 3 bulan ya, Dek?
5: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
6: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
3: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
7: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
5: Iya, Pak.
3: Mereka menuju ruang berangkas.
7: Silakan, Bu.

0: tangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Dan jangan pernah menyerah.
0: Terima kasih, Mas. Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atailer, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan itu sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.

muatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditunggu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Wahabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Ya, selamat malam dengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian telah kita ikuti bersama satu drama warisan tersembunyi produksi RRI Takengon menemani kebersamaan kita. Pukul 20:21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk seluruh pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Kami hadirkan selingan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Selamat malam, tetaplah bersama kami.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyarang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. 34 menit berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita adakan ya, untuk menemani minggu Anda lewat rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus di hingga pukul 21 sesaat lagi ya. Selamat malam pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: sekarang atau tidak.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: FYI for Yay Info. Enak.
4: Lagi makan apa?
3: Lagi makan donat.
4: Kayaknya enak tuh.
3: Emang.
4: Mau dong.
3: Mau. Nih.
4: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
3: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
4: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
3: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
5: FYI for Yay Info.
6: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pukul 20.46 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami sampaikan satu informasi dari kbrn.rri.co.id untuk malam ini. Ya, mendengar dari laman KBRN diberitakan bahwa tim was haji DPR berangkat ke Arab Saudi awasi layanan jemaah. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyatakan tim pengawas atau tim was haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Rombongan pertama tim was haji bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu hari ini. Cucun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondongan, catering, dan layanan jemaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Makkah. Jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan menjadi salah satu perhatian tim was DPR RI. Cucun mengatakan DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Tim was haji DPR RI menjadikan penanganan jemaah yang tertinggal di Madinah karena sakit sebagai salah satu agenda prioritas. Pendengar, ya, tim was haji juga akan mengevaluasi kesiapan petugas operasional di Dakar Madinah. Pengawasan dilakukan terhadap kesiapan perangkat, petugas, dan akomodasi untuk menyambut jemaah yang berada di gelombang kedua.

0: Selama RRI ya, sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI, Radio nan membanggakan Indonesia.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting, oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya. Menemani kebersamaan kita untuk malam ini di karaoke udara, kita hadirkan lagu ya lagu pembuka ya untuk yang ingin bergabung malam ini di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, silakan yang ingin bergabung nanti di WhatsApp atau line telepon kita 0821-6585-4676 yang ingin bergabung di karaoke udara malam ini.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takiwon yang ingin bergabung di karaoke udara kita malam ini di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung di 0821-6585-4676. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo juga Bang Pedri, malam.
0: Malam
1: pagi.
0: Oke, menjelang malam lah nih, Kak.
1: Menjelang malam, menjelang pagi, Bang.
0: Iya. Kuna kabar, Kak, malam ini?
1: Masih ini tetap baik-baik saja, Bang. Sehat-sehat, selalu aman dan tertata. Mudah-mudahan di kampung Abang waktu masyarakat ya, Bang. Keaman-aman, sejahtera. Jangan lupa bahagia, kenapa?
0: Oke, siap.
1: Anu film nih, Bang, kan?
0: Nyanyi film, Kak. Oh. Kakak nyanyi, Kak? Karaokean,
1: Kak? Betami, Bang. Betami, ya,
0: Bang Mirek pas
1: banget. Itu karaokean itu semakin yang mantap karena dia ini AU.
0: Iya, siap.
1: Mungkin itu mungkin menilai Bang Ke.
0: Oke.
1: Karena sama-sama itu kuat. Anu di Bang request nih. Lagu Madu sih nong tadi.
0: Madu ga?
1: Oh. Anu mau kami. Berharap tetap bersama muka hari-hari.
0: Kengo?
1: Tuh bangga. Tuh bangga?
0: Ngo.
1: Terwani nih bang, ketiaran manusia rasa.
0: Oke.
1: Okay. Semangat masuk pintaran, semangat dan jangan lupa bahagia tuh bang.
0: Oke, Bah Mika.
1: Salam salami, tinggal pagi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi seorang master, bang. Dan tahu-tahu ya, salam lewat udara semuanya, dari A sampai G. Dari Amerika Serikat sana. Ini.
0: Oke, Hana.
1: Salam lewat udara untuk kawan-kawan semua, ke Bang Ariana, di Papua, ke Maniaga, Kakak Mona. Kakak Mona. Masuk Kak ya, dari Kalimantan tentang apa tuh Sulawesi dan lupa tuh. Pokoknya salam lewat udara bang, semuanya semua masuk ya kalau bisa ada waktu. Salam dari Sabang sampai Merauke, lanjut perjuangan Bang Pedri.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya baik.
1: Mau karaokean kita malam ini kak?
0: Rencana gitu. Oke. Okay. Ya, apa-apa seperti kambing naik tangga biasa. Oh. Namanya berasal ya.
1: Oke, okay, kita siapkan lagunya.
0: Iya, judulnya Bukannya Kupinta dari Rika S.
1: Bukan yang kupinta.
0: Iya.
1: Oke, kita siapin dari Rita Sugiarto ya, bukan yang kuminta ya.
0: Iya.
1: Oke, siap ya kak ya. Kita iya. Putarkan untuk karaoke-nya.
0: Bantu ya kalau bisa ya.
1: Oke, siap, saya ingetin ya.
0: Iya.

0: Ya, ya nambung Kak Fatma. Luar biasa. Boleh nambung satu lagu lagi mungkin atau cukup?
1: ini ada satu lagi.
0: Apa itu lagunya?
1: Jeritan hati dari siapa tuh? Apa Mirnawati.
0: Jeritan hati Mirnawati. Oke. Okay. Siap ya, kita hadirkan terus nih jeritan hati.

0: biasa.
1: Selamat
0: malam
1: dulu ya.
0: Silahkan.
1: Selamat malam Bang Herman, Gatis Batang, Bang Amir di Wela. Buat Mak Pipa lagi ngegosok dia tadi. Ada buka radionya enggak? Bilang tadi suruh buka radio, ayo karaoke, bilang. Cari liburan malam minggu. Karena kan enggak kemana-mana, enggak keluar ya kan. Di rumah aja gitu. Jadi selamat bertugas ya,
0: semoga sehat
1: sekali.
0: Baik, terima kasih
1: Kak Fatma. Silakan bergabung, saya memantau ya.
0: Oke.
1: Jangan takut ya kan apa namanya biasa kita belajar ya.
0: Iya betul. Oke siap.
1: Berugi sedikit tuh biasa ya, Bang berdua.
0: Iya betul Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ingin bergabung di 0821-0585-4676, dua pilihan lagu, jeritan hati, dan juga apa ya, satu pilihan lagu tadi sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat malam ini ya.

0: Cerita Takengon berikutnya ada siapa lagi? Halo Prudang Dut. Ya Prudang Dut. Karaoke udara. Ya halo.
1: Udara selamat malam Bang Tajri.
0: Iya, selamat malam juga dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Bayu di sekitar
0: sana. Oke, Bang Bayu. Karaokean malam ini Bang Bayu?
1: Ya, keras lagunya ini.
0: Oke, silakan Bang Bayu.
1: Kirai Sulam Mas, request aja.
0: Oh, request.
1: Kirai Sulam Mas ini, Bang.
0: Oke, apa lagunya Bang?
1: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas nih, oke.
1: Oh, terima kasih juga Bang Pak Juni, semoga sehat selalu.
0: Oke, lagunya Tirai Sulam Emas ya Bang?
1: Iya.
0: Karaokean atau request nih?
1: Request aja lah.
0: Oke, siap.
1: Suaranya serasa becek, ntar kepleset kan gak enak.
0: Oke, kawan-kawan yang banyak. Aman aja. Bang Sandi ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, kita hadirkan saat lagi. Oke, siap.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

0: Iya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu hal itu telah menemani kebersamaan kita. 44 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada Mak Selvi, selamat malam. Iya, aku request deh katanya dari Maya, judulnya Takengon. Kenguk, saya mewakili. Oke, baik. Nanti kita siapkan lagunya ya di 082165854676 ya, di nomor tersebut. Baik, berikutnya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mbak.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ya, ini dengan Mas Boy ya.
1: Iya, Bang.
0: Betul. Ada karaokean malam ini, Mas Boy?
1: Ada, Bang.
0: Apa itu, Mas Boy, lagunya? Kita putarin waktu kita nggak begitu banyak lagi nih.
1: Saya ingin sendiri aja, Bang.
0: Oke, siap ya, Mas Boy ya. Kita putarkan terus ya.
1: Ini lagu ini buat Bang Budi dengan Bunda Ana, Bang.
0: Ya, oke, siap. Oke, silakan, Mas Boy, siap-siap nih. Sudah kita putarin nih.
1: Duit, Pak.

ya mungkin jaringan kali ya Mas ya. Oke. Okay. Berpindah sedikit mungkin Mas Boy. Minta tolong. Ya, dengar ya Mas Boy. Cinta dan kerinduan.

0: Ya oke Mas Boy, luar biasa satu bilang lagu walaupun janjinya putus-putus ya. Terima kasih Mas Boy.
1: Terima kasih Pak.
0: Ya baik, terima kasih untuk Mas Boy yang sudah bergabung malam ini ya. Dan ya sebenarnya memang jaringan tidak begitu bagus untuk malam ini. Dan sudah pukul 21:49 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akhiri untuk karaoke udara kita dengan pilihan lagu penutup. Ada request tadi kita hadirkan, dilanjutkan dengan ya program musik tradisional dan budaya Gayo yang akan hadir menemani kebersamaan kita malam ini. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM dengan Pro 1 RRI Takengon.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: FYI for Yay Info.
3: Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Bangun.
4: Apa sih?
3: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
4: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
3: Enggak boleh ngorok.
4: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
3: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
4: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
3: Mau tahu caranya gimana?
4: Gimana tuh?
3: Begini ceritanya.
4: Oh.
5: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
3: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
2: FYI for Yay Info.
6: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi. Dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sebagai pembuka di program budaya gayo kita untuk malam ini, pendengar. Untuk topik kita adalah yang berkaitan dengan filosofi hidup di motif Kerawang Gayo. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Untuk Kerawang Gayo tentu tidak asing lagi ya bagi masyarakat Gayo atau juga wisatawan yang berkunjung ke dataran tinggi Tanah Gayo. Motif bordiran atau bordiran berkir Kerawang yang menjadi kain khas Gayo. Pendengar, kita akan berbincang tentang salah satu warisan budaya masyarakat Gayo yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan nilai kehidupan yang mendalam, yaitu Kerawang Gayo. Pendengar, mungkin selama ini kita mengenal Kerawang Gayo sebagai motif hias pada pakaian adat, tas, kain, hingga berbagai kerajinan khas Tanah Gayo. Namun di balik warna dan coraknya yang indah, tersimpan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur. Ya, salah satu motif, maksud kami, ya, pendengar, Kerawang Gayo merupakan seni motif tradisional masyarakat Gayo yang identik dengan bentuk geometris, garis, lengkungan, dan simbol-simbol alam. Setiap motif memiliki makna tersendiri, tidak dibuat sekedar untuk mempercantik tampilan, tetapi menjadi simbol nilai kehidupan, adat, persatuan, dan hubungan manusia dengan sesama maupun dengan sang pencipta. Salah satu motif yang terkenal adalah Amun Berangkat yang menggambarkan awan bergerak. Motif ini melambangkan semangat kebersamaan dalam perjalanan hidup manusia yang terus berjalan. Ada juga motif Pucuk Rebung yang melambangkan pertumbuhan, harapan, pendidikan karakter. Filosofinya mengajarkan bahwa manusia harus terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat.

RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI Hari Tanoh Gayo si sejuk ini link Piala Dunia Tim Cito Beweni Pengenan Ranya Surake.

0: FOYAY Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, dari awal aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu.

0: 1907, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh iya, balikin, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

0: Ya mendengar Pro 1 RRI Takeon, satu bilang lagu Bus Dewan, Tumuk Tupang menemani kebersamaan kita 23 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, halo, selamat malam.
1: Malam, Bang Pedri.
0: Iya, malam. Kuneka.
1: Nunganu lagi ke Bang Lugayu,
0: Bang.
1: Ujung Gempulu, Sarah. Sarah, Datu Guru, Aribadi Ayus, Bang.
0: Oke, siap.
1: Makanya kadang pijam ya, Bang, gak?
0: Iya.
1: Di Roa, Bang. Ujung Gempulu, Sarah. Nyari, Hanina. Datu Guru, Sarah, Aribadi Ayus.
0: Wah, Mika, siap-siap.
1: Bota Bang, selamat mendengarkan para pendengar-pendengar yang berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0821 6585 4676. Ada pendengar kita kembali. Yang sudah bergabung tadi ada Kak Amoy. Yang ingin bergabung silakan 0821 6585 4676, boleh WhatsApp kita di 0852 0825272.

0: Ya, melanjutkan kebersamaan kita mendengar berkaitan dengan filosofi hidup dan di balik motif kerawang. Iya, pendengar, tadi sudah kita bahas ada motif pucuk rebung dan juga amun berangkat. Pendengar, warna-warna dalam kerawang gayo pun memiliki makna mendalam. Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan. Merah melambangkan keberanian dan semangat hidup. Kuning menjadi simbol kebesaran dan kemuliaan. Sedangkan hijau menggambarkan kesuburan, kedamaian, dan hubungan manusia dengan alam. Dari sini bisa kita melihat bahwa masyarakat gayo sejak dulu telah meletakkan nilai-nilai kehidupan dalam karya seni mereka. Kerawang bukan hanya motif bukan hanya kain bermotif, melainkan pesan moral yang dikenakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, mendengar, filosofi hidupnya, salah satu hal menarik dari Kerawang adalah tentang keseimbangan hidup, ya. Motif-motif yang tersusun rapi menggambarkan pentingnya keharmonisan antara adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat gayo percaya bahwa hidup terus dijalani dengan menjaga hubungan baik terhadap sesama, menghormati adat, serta tetap berpegang pada nilai keimanan. Baik, selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: BM ini, Bang.
0: Iya, dengan siapa, Bang?
1: Ini minta lagu Didom aja nanti jam 23, namanya.
0: Iya.
1: Lagu dari ya cocok itu dengan Arita Muda juga, Pak.
0: Oh, oke, okay, siap, nanti kita hadirkan ya, Bang.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Ya, mendengar, Kerawang sering hadir dalam berbagai acara penting seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, hingga kegiatan budaya. Ia menjadi simbol identitas sekaligus pengingat akan nilai-nilai luhur masyarakat gayo. Di tengah perkembangan zaman saat ini, keberadaan Kerawang menjadi semakin penting untuk dijaga. Banyak anak muda mulai memperkenalkan motif Kerawang dalam desain modern seperti jaket, tas, hingga dekorasi kreatif, ya. Ini menjadi langkah positif agar budaya tetap hidup dan dekat dengan generasi masa kini. Karena budaya yang bertahan bukan budaya yang disimpan, tetapi budaya yang terus dikenalkan dan digunakan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: AI for Yay Info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Eh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Ya, Brewer Purwosa dari Takengon, lagu Isma Kusa Sana Salahku sudah hadir, bangus mudah-mudahan terhibur. Baik, pendengar, berkaitan dengan Kerawang Gayo ya. Kerawang Gayo telah dikenal luas sebagai salah satu identitas budaya dari dataran tinggi Gayo di Aceh. Bahkan motifnya seringkali tampil dalam berbagai event budaya tingkat daerah maupun nasional. Menariknya lagi, proses pembuatan kerawang tradisional membutuhkan ketelitian tinggi karena setiap garis dan bentuk memiliki pola tertentu yang tidak boleh sembarangan diubah. Inilah yang membuat kerawang Gayo memiliki nilai seni sekaligus nilai budaya yang sangat tinggi. Pendengar, dari kerawang Gayo belajar bahwa budaya bukan hanya tentang keindahan tetapi juga tentang pesan kehidupan. Tentang bagaimana manusia hidup dengan semangat, menjaga persaudaraan, menghormati adat, dan tetap berpijak pada nilai kebaikan. Mari terus mencintai budaya daerah kita, menjaga warisan leluhur, dan memperkenalkannya kepada generasi mendatang.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana udah share ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1000 10 kelop gorepure Arabiak muda si malemu tatang Ike Aceh 1 Arab oramu jago Ike Aceh 2 pakan besulang Ike berdinong kitong ko kenulu Nalam kaum ibu masang perangsang Berdai segan kau oromaku Ike korekmu puru gerenti tok nikalang Sobiak cacak sentanku seledik ATW macik gere lepas mungarang Ceh duo ni biak aku kupi pantan jerik Oropora mumutik ngedolot ni musang

0: mangan uap berbalas pantun ke rumahku.
1: Sana katiku datu beru lebeluh ni cerak
0: anani kami ya tapi tetap we beru.
1: Karena awan payah pelu gereku terima mah tabak
0: kau mungkin tipe

0: Lemari rongka demenge belangi
1: Naruni uki ku bumi mu jejak
0: Lemu bantuan oyang aku bagi
1: Ni biak cacak ni ngejual neku pajak
0: Kurung geci kue ngedel dawi
1: Sampi ceh duun

0: Rebana. Terah lagu si mandi gegarae
1: penampil ni seolok direnggelak.
0: Malam kutitel ni sepegawe
1: rupan buati mujogoi ternak.
0: Belok sabah mokot diulake
1: rupan ngolak.

Ma per la vita mi va un pezzo di bandana.

kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri, pesan segenapku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Minggu 17 Mei 2026, dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, peringkat persatu RRI Takengon, selamat pagi. Dan lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan menemani kebersamaan kita untuk pagi ini dengan ya beragam pilihan lagu-lagu religi yang kami hantarkan. Semangat untuk semuanya dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000.

0: Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Dengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi an'amna 'alaina bil iman wal islam wa ja'alana biha suhada'i fid dunya wad daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nilai keikhlasan ini diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik bagi kita, dan insya Allah kita terus menerus akan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali mengingatkan kepada kita begitu pentingnya kehidupan ini, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, bukan hanya mementingkan tatangan dalam keluarga kita sendiri, melainkan kita akan terus saling berbagi demi kemaslahatan umat. Saudara-saudaraku, orang tuaku, para jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah di Masjid Agung Rohama yang sangat dimuliakan, pada pagi ini kurang lebih sekitar 10 menit, seperti biasa kita mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat kepada kami sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan begitu simple, mudah kita pahami dalam surat Al-Fusilat, Fusilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa man rabbuka bizallamin lil'abid. Barang siapa yang berbuat atau beramal yang baik, fali nafsi, maka keuntungannya, pahalanya bukan hanya untuk orang lain, tetapi pahalanya jelas dipertunjukkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, sebaliknya barang siapa yang berbuat zalim, barang siapa yang membuat keburukan, maka juga dustanya bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Karena Allah di akhir ayat mengingatkan, wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid, dan Allah itu tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Jikalah ayat ini kita kaji, begitu pentingnya Allah menurunkan ayat ini tidak lain adalah agar umatnya senantiasa selalu dalam berbuat kebaikan. Terkadang-kadang kenapa sulit umat-umat Allah ini ketika dia berbuat baik, terlalu dia kali-kalikan, terlalu dia perhitung-hitungkan. Bukankah yang dia kali-kalikan itu, yang dia perhitungkan itu manfaatnya, pahalanya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Bahkan sebaliknya, apakah kita pernah mengalikan, apakah kita pernah memperhitung-hitungkan ketika kita berbuat zalim untuk diri kita sendiri, ketika kita menokoh untuk diri kita sendiri, menipu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk jabatan kita sendiri, kenapa dia tidak pernah memperhitungkan dan tidak pernah memperkalikan seberapa banyak dia sudah zalim terhadap dirinya sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di akhir ayat kembali kami tegaskan, Allah itu tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Begitu cintanya Allah terhadap umatnya untuk senantiasa dalam berbuat kebaikan. Maka minimal ada tiga yang terkadang-kadang kita sepelekan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Tajkiyatun Nufus, minimal tiga saja. Terkadang-kadang kita sepilih yang tiga ini. Inilah mungkin yang mendorong kepada kita agar kita senantiasa dalam berbuat kebaikan yang tidak pernah menghitung-hitung, yang tidak pernah mengira dalam berbuat kebaikan, agar senantiasa kita terhindar dari buat kezaliman. Minimal tiga. Yang pertama tidak lain adalah beramal itu betul-betul dengan ikhlas. Dalam surah Al-Baqarah diingatkan, وَمَا رَبُّكَ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah itu tidak pernah memerintahkan kepada umatnya melainkan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ikhlas di dalam menjalankan ajaran agama yang mulia Allah turunkan ini. Contoh kecil saja, ketika kita sholat tanpa kita ikhlas, maka yang kita dapatkan bukan pahala, bukan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebaliknya, keriaan, kesombongan dan lain sebagainya. Ikhlas itu tanpa pamrih, ikhlas kemurnian niat kita karena Allah. Tidak perlu kita diberikan penghargaan oleh seseorang, tidak perlu kita diberikan imbalan daripada seseorang. Itulah ikhlas, hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, jikalah kita berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi nilai catatan yang terbaik bagi kita. Imbalannya tidak lain adalah sebagai omset yang kita dapatkan di kehidupan akhirat kelak. Ada terkadang-kadang manusia pada hari ini, dia berbuat itu mengharapkan imbalan. Dia berbuat itu terkadang-kadang ingin mendapatkan sebuah pujian daripada seseorang. Kalaulah kita berbuat semacam seperti ini, berarti kita sudah memunculkan di kulub kita itu dengan kesombongan dalam berbuat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhlas ini kita terhindar daripada kezaliman untuk diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup simpel. Dulu kita mendengar pada masa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, ada disebut dengan rombongan Abdurrahman bin Auf, orang yang hijrah. Sedangkan orang yang tidak hijrah disebut dengan kaum Ansar yang berada di kota Madinah, ada namanya Sa'ad bin Sabiq. Walaupun kita ada mengenal di dalam deretan jamaah kita ini ada namanya Pak Sa'ad, tapi di sini ada binnya, bin Rabi. Saking ikhlasnya Sa'ad bin Rabi ini, walaupun dia punya harta yang begitu berlimpah ruah, walaupun dia memiliki sikap kedermawanannya terhadap saudaranya yang dipersekutukan.
4: disatukan oleh Rasulullah kaum Muhajirin dan Ansar yang berada di kota Madinah merasa sayang dan kasihan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Sa'ad, saya ikhlas Sa'ad mendapatkan sesosok umat Allah sepertimu dari golongan Muhajirin, istri Yosaneku Abdurrahman bin Auf. Walaupun Sa'ad bin Sabi ini memiliki dua istri, nanti kesesara pakai umah tetap bosan ku jemaah. Ini Sa'ad nirwa pakai umah. Begitulah ikhlasnya dia dalam memberikan bantuan kepada kelompok kaum Muhajirin dan Ansar. Hana kena Abdurrahman bin Auf. Berijin Sa'ad, yang penting saya akan tetap mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keluargamu dan keberkahan daripada kekayaanmu. Cukup engkau tunjukkan di mana posisi tempat pasar yang berada di kota Madinah ini. Itulah alasan Abdurrahman bin Auf menolak tawaran daripada Sa'ad. Pakiumahiyo sadesara, ikhlas karena Allah. Tapi dia, Abdurrahman bin Auf, tidak menerima. Bahkan dia ingin bekerja keras di tempat salah satu pasar yang berada di kota Madinah pada saat itu. Oya urum ikhlas ya. Kurasa ke kita gunanya kulnatin tu kan sudur-sudur itu. Kita usah pakai umah itu. Anda menggila ke di jemaku kita ya. Tapi ini adalah Sa'ad. Bukan kita. Sa'ad bin Sabi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat subuh. Mohon maaf. Sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini juga merupakan sebuah amalan yang terkadang-kadang kita sepelekan. Maka salah satu bentuk kesabaran itu yang kita jalankan dalam sebuah kehidupan adalah taat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Siapapun imamnya, kita akan diuji menjadi orang yang dipimpin dalam sholat. Tidak lain adalah jamaah. Emosi kita terkendali, kesabaran kita terkendali. Mau panjang sani yang dibacakan oleh imam, di sini kita diuji kesabaran kita kepada Allah. Walaupun selain nilai sabar yang kita dapatkan, as-salatu jama'atu abdalu sab'ata wa isruna darajat. Selain kita menumbuhkan rasa kesabaran kita dalam ibadah sholat berjamaah, kita juga diberikan nilai fahala daripada Allah 27 derajat. Ketimbang ijaz salatul munfarid rakaatan hanya mendapatkan satu derajat ketika kita melaksanakan salat sendirian. Maka oleh karena itu, ternyata salat berjamaah itu banyak sekali asas manfaatnya. Selain kita mendapatkan sebuah nilai fahala yang sangat besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dididik moral, kita dididik ajang silaturahim, kita dididik untuk menjaga kesabaran kita, kekhusyuan kita, ketenangan kita, kedamaian kita dalam kulub, dalam pikiran kita. Sehingga kita mengikuti iman itu penuh dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tasbiru wa tataku la yadurukum kaiduhum say'a. Jikalah kamu sabar dan salat, niscaya Allah tidak akan mendatangkan sekecil apapun kemudaratan kepadamu. Itulah pentingnya ibadah salat dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan sabar dalam melaksanakan dalam segala hal. Insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dimanapun kita berada. Itulah pentingnya sabar. Sabar dalam menghadapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar kita di dalam diuji untuk berbuat maksiat. Apalagi sabar kita diuji dalam keadaan musibah. Kesabaran-kesabaran ini tentu harus kita jaga sepanjang kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Yang terakhir, tidak lain adalah amalan yang terkadang-kadang kita sepelekan, yaitu amalan bersedekah. Bersedekah ini terkadang-kadang sulit kalau kita kaji. Sedekah itu bermakna mencari keberkahan. Sedikit kita berharga, bersedekah bukan karena nilai uangnya, nominalnya dan lain sebagainya, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi obat bagi kita. Mengapa? Ketika kita sering bersedekah, baik ke masjid, baik ke anak yatim, baik kepada fakir, baik kepada miskin, maka ketika orang-orang ini mendoakan kepada kita, maka doanya itu tanpa ada halangan, tanpa ada izabah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, rintangan, langsung diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doanya anak yatim, doanya fakir, doanya miskin itu sangat kita harapkan dalam sebuah kehidupan untuk mencari sebuah keberkahan. Apapun yang kita miliki, berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada tahun ini, yang pertama ikhlas karena Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mudah-mudahan kita tidak akan pernah lagi mendustakan atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Toh masih ada yang mau kita mendustakan, maka nikmat itu akan menjadi musibah kepada kita. Tidak dalam waktu dekat pasti akan terjadi kepada diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan amalan-amalan yang baik ini terus kita pertahankan. Ibadah sholat berjamaah, mari kita untuk terus menerus membiasakan kesabaran dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita terus menerus berbuat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa amalan ini bisa menjadi teman yang paling setia setelah alam dunia kita berada di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Inilah pentingnya amalan yang baik ini menjadi teman yang paling setia, yang paling tepat, yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi manusia yang lebih bermartabat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Dan untuk kebersamaan kita masih lanjut ya, ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu religi untuk pagi ini. Dan kita juga akan nantikan Warta Tanoh Gayo nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menepa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang bintang laut dan menyingkirkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa kau mengumpulkan dan melemparkan bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda." Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia lemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk wajahmu, temanmu, bukan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo dengan berita sepekan. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, warga minta pemerintah segera tangani jalan rusak di kawasan Enang-Enang akibat banjir akhir tahun 2025 lalu. BLUD Datu Beru tetap layani pasien tanpa pembatasan desil. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo Sepekan.

0: Wakil Bupati Bandar Miah Insinyur Armia melantik dan mengambil sumpah sebanyak 46 pejabat administrasi dan pengawas lingkungan pemerintah kabupaten setempat Senin 11 Mei 2026 di Aula Setdagap Bandar Meriah. Armia menyampaikan pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah seiring dengan adanya perubahan nomenklatur. Perubahan ini bukanlah keinginan semata melainkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, lincah, efektif, dan efisien. Ia menekankan kepada para pegawai yang dilantik dan dikukuhkan untuk memusatkan perhatian dan seluruh energi pada percepatan pembangunan Kabupaten Bandar Meriah pasca musibah banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut ungkapnya menuntut keseriusan, kepedulian, serta langkah kerja yang cepat, tepat, dan terukur demi pemulihan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, pihaknya optimis proses pemulihan dan pembangunan Kabupaten Bandar Meriah dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RR Takengon melaporkan.
1: Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Datu Takengon tetap berjalan seperti biasa seiring pemberlakuan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Informasi ini disampaikan langsung Direktur Utama BLUD Datu Beru Takengon, Dr. Gus Narwin, melalui laman resmi BLUD dikutip RRI Selasa. Gus Narwin menyebut pelayanan kesehatan masyarakat di BLUD tetap menjadi prioritas. Semua pasien yang datang akan dilayani sesuai dengan standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

0: saudara akan berobat ke rumah sakit guru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara dalam menangani administrasi karena dampak dari kejadian tersebut.
1: RSUD Datu Berutakingan lanjut Gus Narwin akan membantu masyarakat memahami prosedur pesertaan termasuk pendampingan administrasi agar tidak ada yang merasa ditinggalkan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bandar Meriah Armia, unsur Forkopimda, Pejabat Utama Polres Bandar Meriah, unsur Pemerintah Kecamatan, Penyuluh Pertanian, hingga Komunitas Cip Bandar Meriah atau JBM. Kapolres Bandar Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
3: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
2: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Bupati Gayolue Suhaidi meninjau langsung kegiatan normalisasi pasca bencana di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran aliran sungai serta mengurangi resiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi warga. Menurutnya, normalisasi sungai di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga kelancaran aliran air dan menunjang aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Gayolue menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan berkelanjutan demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan meninjau pelayanan RSUD Datu Beru pasca pemberlakuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Jika Wabu Muksin pelayanan medis di Datu Beru masih berjalan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah, kata Wabu Muksin, komit memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat tanpa terkendala pemberlakuan pergub penyesuaian JKA.
5: Tetap melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bupati, bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, maka untuk sementara kami menginstruksikan sama pemerintah daerah kepada manajemen rumah sakit dan Bupati untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
1: Wabu Muksin menilai Pergub 2 2026 perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi data desil masyarakat yang masih menunggu perubahan. Data desil ini katanya untuk memastikan jika tersalurkan secara tepat kepada masyarakat Aceh yang berhak. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
4: Kementerian Agama Bandar melanjutkan program Masjid Ramah Mudik yang telah berjalan sebelumnya dengan menambah berbagai fasilitas gratis. Kasubag TU Kementerian Agama Bandar Meriah Riyadiansyah mengatakan, pihaknya bahkan merencanakan pelayanan kesehatan bagi para pemudik melalui kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
6: Dalam hal memberikan layanan, mungkin ada pemudik yang kelelahan, sakit, ini harapan ke depannya. Dan untuk jajaran Kementerian Agama sendiri, kami sampaikan Pak Bupati yang mewakili, dari jajaran Kementerian Agama, kami juga melibatkan penjuru untuk terjun membantu di 8 masjid dari penyuluh-penyuluh di kecamatan setempat.
4: Pihaknya juga turut mengapresiasi para pengurus masjid yang dengan semangat menjalankan program masjid ramah musafir dan mudik dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Riyadiansyah berharap program tersebut dapat lebih maksimal dijalankan pada tahun berikutnya dalam melayani para pemudik maupun masyarakat lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu terdapat 2 titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Demikian pendengar berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasional Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat yang luar biasa untuk Anda melakukan berbagai hal, berbagai kebaikan kembali ya. Dan usai tadi dengan Walto Tanoh Gayo, berita sepekan kami sudah hantarkan dengan beragam informasi rangkuman setidaknya dari peristiwa-peristiwa terjadi yang terjadi ya dalam sepekan ini. Pendengar, kebersamaan kita juga masih terus lanjut. Ada beragam pilihan lagu, informasi lainnya. Nanti juga ada info cuaca saat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat yang akan kami hantarkan, dan nantinya akan bersama Prakirawan dari BMKG Aceh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk pagi ini kembali info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh. Kita akan dengarkan bagaimana gambaran informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini. Sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak Dedi?
2: Baik ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Dedi, silahkan, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini di akhir pekan Minggu 17 Mei 2026 khususnya.
2: Oke, baik, kita akan menunjukkan pergerakan cuaca kita untuk wilayah Aceh dengan wilayah benar-benar kita menerapkan ini untuk kondisi tanggal 17 Mei 2026 kita akan menunjukkan wilayah tengah umumnya sekitaran perantaran sudah berangin kembali, namun menjelang sore hingga malam hari juga kondisi khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Tenggara ada potensi hujan dengan intensitas dengan hingga kembali. Sedangkan untuk wilayah Aceh Tengah ini di daerah Aceh Tenggara dan daerah Tenggara kondisinya berawan hingga berawan kembali. Untuk arah angin itu umumnya angin bertiup dari arah Tenggara menuju barat daya di atas merapatkan secara antara ini dan mencapai 25 km per jamnya. Dan untuk kelembaban di sekitar antara 60 hingga mencapai 90 meter per jamnya. Dan untuk suhu rata-rata itu di sekitar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Ya, seperti itu.
1: Untuk pantauan titik api atau hotspot seperti apa, Pak?
2: Untuk pantauan titik api adalah hotspot yang dari kemarin hingga pagi di hari juga tidak terdapat tanda-tanda titik hotspot di wilayah begitu juga halnya di wilayah perjalanan. Jadi untuk kondisi hari ini hotspot untuk kita tidak terdapat.
1: Pak Dedi, izin diinformasikan di beberapa media sosial katakan ini ada potensi badai di wilayah Sumatera. Ini seperti apa Pak untuk informasinya khususnya di wilayah Aceh Tengah?
2: Ya, untuk potensi badai sendiri di tanggal 5 kemarin cukup potensinya karena ada baiknya di wilayah perbatasan ini untuk kita sebelum ke depan sudah boleh menutup dan kami perkenalkan akan menunjukkan ke depan melalui kebetulannya kebetulannya dan kebetulannya itu keputusan antara.
1: Oke, mohon maaf Pak Dedi, bisa diulangin sepertinya suara diulangin sepertinya suaranya agak sedikit terganggu nih.
2: Iya. Jadi untuk satu itu wilayah kita cukup baik untuk perawan kendaraan semua cukup kendaraan untuk teman dan atau ini juga antara jalan tidak. Namun beberapa hari kemarin seperti tanggal 14 juga cukup teman-teman karena ada yang
1: menyebutkan di daerah. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca ya. Walaupun di akhir-akhir sepertinya suaranya tidak begitu jelas, mungkin ada sedikit gangguan koneksi atau komunikasi kita, tapi setidaknya ada beberapa poin yang kita tadi juga dapatkan ya. Jika kondisi saat ini wilayah Tengah Aceh ini berawan hingga berawan tebal, dan di siang sore hari itu ada potensi hujan, namun lebih mengarah ke wilayah Gailus ataupun Aceh Tenggara. Sementara untuk Aceh Tengah dan Benar Meriah ini mendominasi berawan dan berawan tebal khususnya. Untuk titik api tidak terpantau di wilayah Tengah Aceh untuk sampai saat inilah setidaknya ya. Dan untuk peninggalan Pro 1 RRI Takengon, mengingat wilayah Tengah Aceh juga yang masih cukup rawan lah setidaknya ketika hujan deras melanda, untuk itu tetap waspada dengan beragam potensi bencana yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Dan sampai jumpa kembali untuk info cuaca yang hadir setiap hari pada pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil sering kita anggap sepele, justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang

semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Komoditi semen, besi beton, seng, dan pupuk. Ya, baik, untuk komoditi semen, OPC 41 harga eceran minggu lalu Rp75.000, harga eceran minggu ini Rp73.000, turun 2,67%. Komoditi besi beton ukuran 10 mili harga eceran Rp70.000 per batang. Ukuran 12 mili harga eceran Rp100.000 per batang. Ukuran 6 mili harga eceran Rp28.000 per batang. Untuk komoditi besi beton ukuran 8 mili harga eceran Rp48.000 per batang dengan kategori stabil. Untuk komoditi seng, seng gelombang 8 kaki harga eceran Rp65.000 per lembar, stabil. Untuk komoditi seng plat 8 kaki harga eceran Rp110.000 per lembar. Baik, untuk komoditi pupuk KCL Rp10.000 per kilogram, TSP Rp11.000 per kilogram, urea Rp5.000 per kilogram, ZA Rp7.000 per kilogram. Demikian pendengar untuk informasi harga bahan pokok strategis komoditi semen, besi, beton, seng, dan pupuk untuk hari ini. Dan untuk informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya, pendengar bisa ikuti setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat setiap paginya. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan kini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat lagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto menyatakan penuh seluruh secara pasien KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah